0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar Don. Masuk Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya bener Don, kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Oke, masih bareng Ipoy Superstar semua di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Dan seperti biasa Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Butoh Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat peserta yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Peserta juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

0: Okay, sebesar Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mas Ronggo nih. Assalamualaikum si Ipoy, waalaikumsalam di acara. Ada dari Mama Dini ya. Pagi Mas Ipoy, pagi juga. Gimana kabarnya nih, Gah? Alhamdulillah sehat. Semoga Mama Dini juga sehat selalu bareng keluarga ya. Mama Dini ikutan hadir request lagunya si Malakama. Terima kasih, tetap semangat jaga dan jaga kesehatan. Siap. Ada dari Adina Dina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ipoy, pagi juga. Requestnya jangan tunggu lama-lama. Salamnya buat semua sobat Setara Brebes. Terima kasih. Sama-sama. Geser ke WhatsApp ada dari Mafikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Setara Radio Brebes. Pagi juga Mafikar. Mafikar ikut tergabung di Dendut Remix. Di play lagunya Rela Demi Cinta dari Vita Alvia. Salamnya buat sobat Setara semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Untuk pengipoinya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya. Amin. Hatur nuhun bagar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mbak Ima. Masih Ciki Ruhi ini sama Ima yang lagi keteter, minta lagunya Iming-Iming. Salamnya buat semuanya aja, selamat pagi buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ima, sehat selalu ya. Lanjut Mama Eni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang Mas Ipoy, pagi menuju siang juga Mama Eni. Gimana kabarnya Mas? Semoga sehat selalu nggih. Amin. Alhamdulillah sehat Mama Eni. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu juga bareng keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mama Eni ikutan gabung ya Mas. Salam-salamnya buat sobat Setara. Semoga sehat semuanya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Amin. Salamnya buat Mama Nafi, Mama Ayu, Mama Desta, Mama Rizka, terus juga buat Mama Zela, Bunda Rum, Mama Fatmawati, terus juga buat Mama Ratri, Mama Diroh, Mang Ono, Pak Kasrun, Kang Kuswo, Kang Jupento, Teh As, Kang Adeng, Mas Oji. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Isikan padanya kasih dan sayang.
0: Oh iya, pokoknya buat semuanya aja, besok kalau kondangan ke Mama Dini, kabar-kabar ya. Insya Allah aku pengen hadir, pengen ke studio juga. Mas Ipoy pengen jumpa, kangen ya. Untuk Mas Ipoynya dan semua kru yang bertugas, semoga sehat selalu, dimudahkan semuanya. Amin. Minta lagunya Kau Permainkan Perasaanku. Terima kasih Mas Ipoy. Salam sehat, salam semangat. Siapa Mama ini? Oke, ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Asahri hadir di acara Dangdut Remix, request lagunya Malang Denai Bermimpi ya. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Asahri juga sehat selalu ya. Oke sobat Setara, sudah Ipoy bacain semua pesannya udah masuk dan Ipoy mau lanjut puterin ada Iming-Iming di putar buat sobat Setara semua, jadi yang kemana-mana tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya gratis, musiknya yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 2022 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
2: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grass musiknya, yes. Masih bareng Ipoy Superstar semua di acara Dangdut Remix dan Gak Keras. Udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Superstar semua ya. Terima kasih buat Superstar semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Oke, Ipoy pamit undur diri Superstar semua ya. Nanti gabung lagi di acara Nostalgiaan bareng DJ Tata. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sama Sarah semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara Nostalgia Antema Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Janganlah kau Dan buat kalian semua yang mau bergabung nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Stara Brebes. Ya dan pastinya sobat Stara semua, jangan kemana-mana, stay tune terus. Pokoknya nanti akan datang lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan-pesan dari kalian semua. Jadi tetap di Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Ujang, Ujang, sini. Bapak mau ngobrol bentar.
1: Iya, Pak. Ada apa? Mau bahas apa nih? Kayaknya serius. Pemilu ya?
0: Alah, itu mah gak begitu penting. Nih, apa selalu perhatiin kamu tuh selalu minum obat 3 kali sehari. Dan kayaknya gak cuma 1 kapsul. Kadang 2, kadang 3. Itu obat apa? Ayo, jujur sama Bapak.
1: Yang mana, Pak?
0: Itu loh yang gambarnya mata. Itu bukan obat macam-macam kan?
1: Astagfirullah, Bapak. Maksudnya vitama. Itu mah vitamin mata punya Ujang, Pak.
0: Loh, emang mata kamu kenapa minum obat-obatan sesering itu?
1: Nih, Pak. Ujang kan kuliah ngerjain apapun di laptop atau di komputer tuh. Nah, Ujang teh khawatir. Nanti penglihatan Ujang memburuk karena radiasi. Makanya Ujang sering konsumsi vitama buat jaga-jaga kesehatan mata Ujang, Pak.
0: Tapi kok banyak-banyak gitu? Nanti overdosis lu.
1: Pak, ini tuh herbal alami, aman dikonsumsi, gak bakal ada efek sampingnya. Apalagi sampai ketergantungan dan overdosis. Amit-amit, Pak. Oh iya, kan Bapak juga pernah Ujang tawarin tuh minum vitama supaya rabun dekat Bapak juga membaik. Tapi dicuekin dengan kata-kata, namanya juga orang tua. Nih ya Pak, usia itu hanyalah angka Pak, tapi menjaga kesehatan itu wajib di usia berapapun Pak.
0: Oh, iya. Besok Bapak nitip ya, beliin vitamanya.
1: Nah gitu dong.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
6: Dari Jalan Raya Kyai Haji Hasyim Asngari nomor 8, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Inilah 93.5. Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes. 93.5.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregdek.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitamax. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat. Saya menggunakan Vitamax.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 2022 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
5: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
6: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Duku Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Yang masih bareng Tete ya sama Star semua di hari ini di tanggal 1 Juni 2026 bertepatan ya dengan hari lahirnya Pancasila.

Ya sahabat Sarah semuanya ya, Pancasila ya, ya pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno pertama kali ngomongin 5 dasar negara di depan sidang PPUPKI ya. Beliau nggak nyebut Pancasila tapi Pancasila gitu, artinya 5 dasar, 5 prinsip buat hidup kita bareng-bareng: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Siapa di sini yang belum hafal Pancasila? Ya siapa nih, pastinya udah hafal semua lah ya. Kita dulu waktu waktu sekolah pun pasti diajarin gitu ya, disuruh ngapalin Pancasila juga gitu kan. Ya, dulu tuh ada di pelajaran IPS atau PKN ya, lupa ya. Yang penting kita